Fobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Ya, Tama Produ kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di lagu pilihan kamu kita ya pagi hari ini ada dari Vanessa Z yang akan hadir di ruang dengar kamu dengan dua lagunya, Tama Produ, ada Enggak Ngerti dan juga Berkaca-Kaca. Jadi buat kamu yang belum tahu, Tama Produ, jadi Vanessa Z ini atau bernama lengkap Vanessa Fritzi Ulina Simorangkir atau lebih dikenal dengan Vanessa Z adalah seorang penyanyi berkembang saat Indonesia, dan Vanessa juga merupakan empat besar dari ajang Indonesian Idol musim ke-13 pada tahun 2025 yang ditayangkan di RCTI. Ya, Tama Produ, pastinya kamu juga udah sering lah dengar lagu-lagunya Vanessa kan. Ada lagu terbarunya Menjauh dan juga ada Takkan Terulang yang juga featuringnya bersama Roni Parulian. Untuk dua lagunya kali ini kamu bisa request di 0857-5000-4741 atau kamu bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital dan Instagram kita di @rri_produasinta. Untuk yang pertama aku bakal hadirkan Enggak Ngerti by Vanessa Z, akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Santoso Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Monica masih nemani kamu ya di lagu pilihan kamu. Tepatnya kali ini ada Vanessa Z yang tadi sudah aku spill ke kamu, teman Pro 2. Boleh kamu request dengan dua lagunya Enggak Ngerti dan Berkaca-Kaca. Enggak Ngerti tadi udah di request sama Aung Yang Lin ya. Mungkin next aku bakal hadirkan yang Berkaca-Kaca. Walaupun lagunya cukup melankolis didengerin pagi-pagi, apalagi Senin ini kan Senin pertama kita mulai beraktivitas lagi ya teman Pro 2, tapi moga-moga lagunya gak bikin kamu gagal move on. Oke, langsung aja kita dengerin, ini dia Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Akan hadir di ruang dengar kamu dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan Monica masih nemani kamu ya di pagi hari ini, di mana lagi jam-jamnya upacara ya. Moga-moga aja kamu sehat, walaupun mungkin udah lama gak upacara terpapar sinar matahari yang begitu terik pagi hari ini. But it's okay ya, karena perlu kamu ketahui juga, teman Produa, kalau pagi-pagi itu adalah sinar matahari yang terbaik, karena baik untuk tulang. Nah, kamu tahu gak sih, teman Produa, pastinya udah pada tahu sih ya, aku yakin banget. Tapi sinar matahari itu benar-benar baik untuk tubuh. Karena apa? Karena tentunya ada menurut aku tuh UV-nya pada bagus pukul 9 sampai pukul 10. Banyak ada ultraviolet B dan juga UVB guna memproteksi vitamin D. Jadi berjemurlah selama 10 sampai 15 menit sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu dengan mengekspos sebagian kulit. Tentunya tahu produknya, sebelum pukul 9 sinar UV umumnya masih terlalu rendah untuk membantu sintetis vitamin D di kulit, meski tetap baik untuk sirkulasi darah dan kesehatan mental. Sebaliknya, hindari paparan sinar matahari langsung pada pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat, karena indeks UV itu sedang tinggi-tingginya dan beresiko merusak kulit. Dan kalau misalnya kamu upacara hari ini, ya semoga aja ya teman Produa ada hikmahnya. Tetap semangat dan tetap sehat, sehat, sehat, sehat ya. Oke, kita harus syukuri apapun bentuk bentuk cuaca, teman Produa, dan pastinya moga-moga aja kamu selalu semangat dan jangan lupa sarapan atau kopi pada pagi hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Salma Salsabil dengan Terima Kasih, supaya kita bisa lebih bersyukur, teman Produa, untuk hidup yang lebih baik di kemudian hari, hari ini dan esok hari.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu nggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Hai, kamu anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih temani kamu di hari ini dalam sejarah. Tepatnya 13 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Dan surprisingly, Top Pro 2 hari ini adalah Hari Batu Internasional, yang merupakan warisan alam yang tak lekang

oleh buat itu waktu ya teman produser ya. Keren banget kayak batu aja dirayakan ya. Kalau kamu gimana nih teman produser? Apakah kamu juga dirayakan sama orang-orang tersayang dengan hari-hari spesial kamu mungkin? Kalau kita batu ada ya, batu kelam yang juga merupakan batu terbesar di dunia. Keren banget teman produser. Tapi sebelum itu aku juga pengen spill, Hari Batu Internasional ini diperingati setiap tanggal 13 Juli sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batu dalam kehidupan manusia. Batu bukan sekedar benda keras yang ditemukan di alam, tetapi merupakan bagian penting dari sejarah pembentukan bumi dan juga perkembangan peradaban manusia sejak zaman prasejarah. Mengutip National Today dalam sebuah tulisan tentang International Rock Day, dalam ilmu geologi, batuan dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu adalah batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Ini mungkin udah sering kali kita dengar ya, kalau kita belajar IPS waktu SMP aku udah belajar jenis-jenis batu. Nah, ketiga jenis batuan ini juga terbentuk melalui proses alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan setiap jenis memiliki karakteristik yang memiliki kegunaan yang berbeda teman produa dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Nah, penasaran teman produa dari zaman dulu sampai sekarang kira-kira batu ini berperan sebagai apa? Pokoknya stay tune aja, nanti kita bakal bahas di 90,7 FM teman terbaik kamu setelah yang satu ini.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Tama Produ masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih nemenin kamu ya di Aspada, di mana kita bakal ngebahas tentang Hari Batu Internasional. Jadi sejak zaman dahulu, manusia ini memanfaatkan batu sebagai alat berburu, bahan bangunan, hingga karya seni. Nah, berbagai monumen bersejarah di dunia seperti piramida dan juga candi ini juga dibangun menggunakan batu yang dipilih karena kekuatan dan juga daya tahannya. Dan hingga saat ini ya, teman Produa, batu tuh masih menjadi bahan utama dalam pembangunan rumah, jalanan, jembatan, dan juga berbagai infrastruktur lainnya. Kalau kita lihat-lihat kan dulu mungkin gak ada semen dan gak ada bahan-bahan bangunan seperti sekarang inilah ya, teman Produa. Jadi dengan hadirnya batu pada saat itu benar-benar dimanfaatkan sama orang-orang zaman dahulu, teman Produa. Dan selain memiliki nilai praktis, batu juga menyimpan informasi penting ya tentang sejarah bumi. Kalau kamu pernah keluar kota ke daerah-daerah Jawa, ada prasasti, ada candi. Di sana kan juga terukir ya, teman Produa, prasasti-prasasti yang juga mengisahkan tentang berbagai cerita perjuangan yang ada di Indonesia ini. Nah, pastinya juga kalau kita lihat juga, teman Produa, untuk penambangan batu harus juga dilakukan secara bertanggung jawab ya, agar tidak merusak lingkungan. Jadi upaya pelestarian kawasan geologi dan juga edukasi kepada masyarakat ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan juga kelestarian alam. Dan tahu Produa, tadi juga Monica udah spill ke kamu, selain memiliki nilai praktis, batu juga menyimpan informasi penting tentang sejarah bumi. Para ahli geologi mempelajari lapisan batuan untuk mengetahui nih perubahan iklim, aktivitas gunung berapi, pergerakan lempeng tektonik, hingga keberadaan fosil makhluk hidup purba. Dengan demikian, batu juga menjadi arsip alam yang membantu manusia memahami masa lalu planet ini, dan itu merupakan ilmu yang mahal sih kalau menurut Monica, tahu Produa. Dulu sempat juga pengen belajar arkeologi, geologi, karena to be honest sama Produa, kayaknya kebanyakan dari kita pernah nonton One Piece ya. Dulu aku juga suka banget sama karakternya Nico Robin. Kelihatan pintar banget, bisa baca ponel clip, dan itu bikin aku terinspirasi dulu kayaknya waktu mau kuliah. Kayaknya kuliahnya di geologi atau arkeologi aja deh, karena aku suka banget ya berkaitan dengan sejarah bumi dan lain sebagainya, berkaitan dengan bebatuan dan juga artefak-artefak, teman Produa. Tapi rezeki jadi penyiar radio, seneng juga karena masih bisa memberikan informasi-informasi menarik di ruang dengar kamu. Oke, itu ya untuk Hari Batu Internasional. Masih banyak lagi bisa kita bahas, teman Produa. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sheila O7 dengan Sederhana.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Kakak, kakak lihat deh. Itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu, yang bergelantungan itu, kak.
1: Yang mana sih, deh?
0: Itu, kak.
1: Hah? Iya juga ya, dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica akan kembali mengajak kamu untuk kembali bergabung di Asta Cita Kita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, Top Pro 2, kita mau nge-recap dulu di hari ini dalam sejarah. Hits the Morning, Hari Batu Internasional, yang merupakan warisan alam yang tak lekang ya oleh waktu, teman Pro 2, kayak lagunya Semi Simorangkir. Ya, tentunya Hari Batu Internasional juga memiliki kesempatan untuk mengajak masyarakat lebih menghargai sumber daya alam. Penebangan batu juga harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan. Jadi upaya pelestarian kawasan geologi dan juga edukasi ini kepada masyarakat sangat penting ya, untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan juga kelestarian alam. So, pastinya Tau Pro 2, melalui peringatan Hari Batu Internasional, kita diingatkan bahwa batu memiliki peran yang besar dalam kehidupan, ilmu pengetahuan dan juga sejarah peradaban. Dan pastinya dengan memahami nilai dan juga manfaatnya, kita dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam sekaligus menjaga warisan geologi bagi generasi yang akan datang. Kalau bisa ditanya, ini kan cuma batu, ya teman Pro 2, sekarang semuanya kayaknya perlu batu deh. Baik itu mungkin mitos, baik itu mungkin tentang bentang alam, tentang geologi kita, tentang pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau dulu mitos katanya kalau misalnya kita kebelet udah gak tahan buang air besar, genggam batu biar kita bisa nahan sakit perutnya, katanya gitu ya Tau Pro 2. Apakah masih ada sampai sekarang orang yang seperti itu? Kayaknya ada sih ya. Kalau bisa, kalaunya kayaknya banyaknya tuh anak-anak, karena anak-anak kan sering ditakut-takutin gitu Tau Pro 2. Ya aku gak tahu sih hubungan kesehatan sama mitosnya bener atau enggak gitu. Ya moga-moga aja bisa menjadi hiburan aja teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal bergabung kembali di 90.7 FM. Kita dengarkan dulu satu lagu yang bikin aku flashback di zaman-zaman awal masuk kerja. Dulu awal-awal masuk kerja rame banget teman Pro 2 yang request lagu ini. The One and Only, ada Malik and The Essential dengan Kita Bikin Romantis.

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga.

Lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan kita kembali di Sepada. Pukul 9.08 waktu Indonesia Barat. Kalau aku lihat-lihat ya teman Pro 2, hari ini banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak yang udah kerempongan di Day 1 anak-anak berangkat sekolah. Atau mungkin yang baru masuk SD, baru masuk PAUD, atau mungkin TK. Teman Pro 2 itu kan bener-bener harus dianterin, dipantengin ya teman Pro 2. Aku relate banget sih, karena di rumah punya ponakan. Kalau misalnya yang masuk SMP dan SMA, kayaknya gak usah ditanya lagi ya, mereka udah menuju remaja, biasanya tuh udah gak mau ditemenin-temenin teman Pro 2. Ya banteran mungkin kalau nganterin ya cuma sampai gerbang depan sekolah aja gitu. Anyway, kita masih ngobrolin tentang prestasi anak muda, anak kebanggaan Indonesia, yang pastinya relevan dengan pembahasan kita di Asta Cita Kita kali ini. Ngomongin soal bagaimana kita cinta dengan tanah air dan bagaimana upaya kita untuk selalu bangga akan prestasi-prestasi anak muda yang berlimpah luah ya sebenarnya tanggal Pro 2 di Indonesia ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan satu lagu yang asik banget. Nanti kita bakal bahas pembahasan kita pada pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita akan dengarkan lagi lagu Okai dengan Pelipur Jenuh Rasa.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: FM Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih barengan aku Monica untuk ngomongin seputar prestasi-prestasi anak bangsa ya. Dimana kali ini kita bakal hadirkan ada UCMAS, teman Pro 2 ya. Atau kepanjangan dari perlombaan yang hadir di tahun 2026 kali ini. Suasana penuh antusiasme menyelimuti Four Points by Siratons Kota Makassar pada Minggu 28 Juni 2026. UMC UCMAS Indonesia secara resmi menggelar ajang bergengsi UCMAS National Competition 2026 serta lomba matematika tingkat TK dan SD 2026. Event tahunan yang mempertemukan talenta-talenta cilik dari berbagai penjuru tanah air ini dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ada Ibu Aci Sulaiman SSTP MSI dan kehadiran beliau juga sekaligus menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap perkembangan potensi intelektual dan karakter generasi muda Indonesia melalui metode pendidikan inovatif. Momentum emas mengasah potensi di mana UCMAS National Competition ini bukan sekedar ajang adu cepat menghitung kompetisi, ini juga merupakan momentum emas bagi anak-anak untuk menguji ketangkasan, aritmatika, mental, mempertajam konsentrasi, serta melatih ketelitian di bawah tekanan kompetisi tingkat nasional. Dan di panggung ini, para peserta ditantang untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam melakukan kalkulasi mental yang kompleks dan lebih dari sekedar angka. Kompetisi ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, dan sportivitas yang kuat sejak dini. Keren banget ya teman Pro 2, apalagi kalau kita ngomongin generasi muda harus diasah dari kecil, tapi bukan berarti kita kasih pressure ke mereka. Kita mengayomi, kita mendampingi, dan bersama-sama teman Pro 2 dengan harapan semoga Indonesia kedepannya bisa menghadirkan generasi-generasi muda yang keren banget dengan talenta yang luar biasa.

teman Produ ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Asta Cita Kita, ngomongin seputar kita Indonesia. Ngomongin kita Indonesia, pastinya salah satunya adalah yang harus diapresiasi, yaitu prestasi-prestasi generasi muda kita. Nah, kayak tadi Monica spill, teman Pro 2, dari tingkat TK, tingkat SD juga udah banyak sekali prestasi yang telah diraih ya, baik itu di tingkat regional, nasional, bahkan sampai internasional. Yang kali ini kita bahas sama Pro 2 yaitu adalah momentum emas mengasah potensi dari USIMAS National Competition 2026 yang menghadirkan lomba matematika untuk tingkat TK dan juga tingkat SD. Keren banget teman Pro 2, karena kalau Monica sendiri kayaknya untuk hitung-menghitung agak lamban ya, karena mungkin kognitifnya bukan di sana teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu atau kita itu punya anak, punya ponakan, punya adik, sebaiknya diasah dari kecil. Tapi ingat teman Pro 2, mengasah bukan berarti kita memberikan tekanan ya. Kita itu mendampingi, merangkul, mengayomi, supaya berharapnya Indonesia ini memiliki generasi yang bisa memajukan nama Indonesia ke kancah internasional. Dan pastinya melalui rangkaian acara di Four Points by Siraton ini, USIMAS juga terus menegaskan posisinya sebagai pusat pengembangan potensi anak melampaui metode tradisional. Dan dengan mengintegrasikan keahlian instruksional dan tentunya kurikulum yang telah teruji secara global, USIMAS memastikan bahwa setiap anak dididik tidak hanya mahir dalam matematika, tetapi juga memiliki kemampuan kognitif yang menyeluruh. Dan pastinya Monica juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan keberaniannya, kemampuannya yang terbaik nih teman Pro 2. Dan moga-moga aja semangat berkompetisi ini bisa menjadi batu loncatan ya bagi setiap anak muda, dan terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Anyway teman Pro 2, satu lagu telah hadir dari Gary Gani dengan Rusuk, dan tentunya masih menghibur kamu ya di sepada menjelang santai siang ini pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Kiki yang bakal nemani kamu di santai siang dengan rangkaian acara menarik lainnya dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekian teman Pro 2, Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah gabung dari subuh tadi ya sampai sekarang, ngobrolin banyak hal mulai dari Piala Dunia, viral moment, sampai juga hari ini dalam sejarah, dan ada Asta Cita Kita. Kita bakal ketemu lusa tahun Pro 2 karena Monica besok libur, dan see you untuk perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Bye-bye.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: yang kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetikus Endang dan penyanyi muda Indah Kus. Program Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya di tahun ini, dan konsep yang diusung berupa sesi jamming intim di rumah Yura bersama sejumlah musisi berbagai generasi dan latar belakang.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan juga ya, di mana distributor Neon yang berasal dari Amerika menghadirkan film terbaru Hope dengan genre fiksi ilmiah, thriller, dan aksi. Karya ini sangat dinantikan oleh semua orang dikarenakan sutradara dan para cast yang terlibat dalam proses pembuatannya. Dimainkan oleh aktor dan aktris ternama seperti Hwang Jung-min, Hyo-yeon, Michael Fassbender, Taylor Russell, dan Alicia Vikander. Disutradari juga oleh Na Hong-jin, terkenal karena The Wailing, dan Hope mulai tayang pada 15 Juli 2026 di Korea Selatan.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, mengaku antusias menghadapi Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina juga memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi juga akan kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan 1 assist untuk gol pembuka Alexis McAllister.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena tentunya Kiki temani kamu di Santai Siang kali ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya ya, teman Pro 2. Selain ini juga bakal hadir Pro 2 Hitlist Indonesia hingga pukul 11, dan akan kita lanjutkan nantinya dengan Pro 2 Hitlist Internasional. So jangan lupa join dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 90.7 Prodway FM Sintang.
4: Prodway FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu nih. Di santai siang kali ini ya, Kiki tentunya temani kamu. Dan sekarang kita udah di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Jadi tentunya seperti biasa ada 20 lagu ya yang bisa banget kalian request nih teman Pro 2. Tapi barusan udah Kiki putarkan nih ya 2 buah lagu dari hitlist kita. Tadi ada 1000 kali dari Gia Indrawari dan juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah ya. Jadi masih ada tentunya belasan lagu lainnya ya yang bisa banget kalian request. Langsung aja Kiki undang kamu buat join di Instagram kita di @nready_pro2sintang atau bisa juga via WhatsApp kita, bisa banget nih ya ke 0857504741 ya teman Pro 2. Atau kalau kalian lagi dengerin via aplikasi RRI Digital, bisa banget juga nih teman Pro 2, langsung aja komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. So belasan lagu lainnya yang masih bisa kalian request nih teman Pro 2, tentunya ada Rabun Jauh dari Bernadia, ada Sederhana ya dari Sheila on 7. Ini lagu-lagu baru juga di hitlist Indonesia kita ya. Kemudian ada Keliling dari Farel Hilal, ini masih stay di hitlist kita. Ada Ikro dari Raim Laude, ada Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah lagi ya teman Pro 2. Lalu ada Cinta Kita dari Tohpati dan juga Fabio Asher, Bintang 5 dari Tengsi dan Jemsi, Agar Selama-lamanya dari Niman Syahla itu pas juga masih ada nih teman Pro 2, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus juga ada, Sempurnanya Aku dari NPD ada dong. Lalu ada lagu dari Nuka ya, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lusmana, Senja Sudut Kota ya dari Samuel Cipta, ini juga banyak banget yang request biasanya, Teganya Kau dari Liodra juga, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, lalu ada Bahagia Lagi dari Pisha Kota, ini juga banyak banget biasanya yang request ya. Lalu ada Cukup Sudah dari Ran dan Yufi Widianto, dan juga ada Kemarilah Tenang dari Mahal ini. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, lagu-lagu yang bisa banget kalian request di pagi hari ini, siang ya, udah siang nih. Di siang hari ini ya teman Pro 2, dan sambil Kiki kasih kesempatan kalian buat request ya, Kiki putarkan dulu nih ya beberapa buah lagu juga ke runner kamu.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu ya di siang hari ini, dan tadi udah ada beberapa lagu lainnya dari hitlist kita. Tadi ada Rabun Jauh dari Bernadia, ada juga Malu-Malu nih dari Dia dan juga Indah Kus, dan juga ada barusan nih ya, ada Teganya Kau dari Liodra. Oke, dan di sini udah masuk ya beberapa teman Pro 2 lainnya yang request lagu. Dan di sini udah banyak nih kan yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kata. Oke, udah Kiki siapkan ya lagunya, bakal Kiki langsung putarkan aja setelah ini. Oke, di sini juga masih ada yang request lagu dari Liodra ya, udah Kiki puterin barusan nih teman Pro 2. Dan juga oke, di sini udah ada yang request lagu dari Pisce Kota juga. Oke, bakal Kiki putarkan ya teman Pro 2 langsung aja setelah ini. Dan buat kalian yang masih mau request teman Pro 2, bisa banget tentunya, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. So tetap stay tune teman Pro 2, dan ini dia Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu nih ya. Dan kita sekarang udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional. Tadi udah ada beberapa lagu ya dari Hitlist Internasional kita, Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Ada Drop Dead tadi ya dari Olivia Rodrigo, lalu ada Homewrecker juga dari Somber ya barusan. Oke, dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya seperti biasa ya, seperti kayak di Pro 2 Hitlist Indonesia tadi. Ada lagu Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, masih bisa kalian request. This Is dari Justin Bieber, The Dead Dance dari Lady Gaga, Aperture dari Harry Styles, Go dari Blackpink, Risk It All dari Bruno Mars lagi. Ada Bittersweet dari Madison Beer, Nobody's Girl dari Tate McRae, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars lagi ya teman Prodo. Ini ada 3 lagu nih dari Bruno Mars di Hitlist Internasional channel kita. Lalu ada Die on This Hill dari Sienna Spiro, Tears dari Sabrina Carpenter, ada Folded dari Kelani, ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, Where's My Husband dari Ray, Man I Need dari Olivia Dean juga, dan juga lagu terakhir ada dari Taylor Swift lagi ya dengan Opal Light. So itu tadi lagu-lagu yang masih bisa kalian request teman Pro 2, langsung aja meluncur ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741, ke Instagram kita juga bisa banget di @rri_pro2sintang, atau bisa juga komen di aplikasi RRI Digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Oke, teman Prodo, itu barusan ada Daisies ya dari Justin Bieber yang hadir di ruang dengar kamu. Lagunya tuh enak banget ya, vibesnya tuh kayak chill gitu ya, siang-siang walaupun di luar di Sintang nih berawan-berawan tapi panas berdengkang gitu ya kelihatannya. Tapi ya harus tetap chill dong, ini hari Senin nih, harus tetap semangat gitu ya, baru hari pertama weekday soalnya. Oke, dan sekarang udah pukul 11:34 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Setelah ini Ki bakal hadirkan satu lagu terakhir ya dari hitlist internasional kita yang udah di request juga sama teman Pro 2. Ada yang request lagu dari Sabrina Carpenter dengan Tears. Oke. Dan juga teman Pro 2, Kiki mau informasikan ya buat kalian nih teman-teman Pro 2 yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat zuhur ya, azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 11:43 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So kalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang nih teman Pro 2 menjelang azan zuhur nantinya. Dan ini dia satu lagu terakhir dari Sabrina Carpenter dengan Tears. Dan tetap stay tune bareng sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan didapat.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Prodo, itu ada Ray dengan Where's My Husband yang hadir di ruang tengah kamu di siang hari ini nih, teman Prodo. Dan tentunya Kik masih temani kamu di sini ya, di Santai Siang. Selain ini kita bakal ngebahas seputar kuliner ya di UMKM Connect di Santai Siang kali ini. Sebelumnya Kik juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman Prodo, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan tetap stay tune ya, teman Prodo, barengan sama Kiki di siang hari ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini ya, kita udah ada di UMKM Connect ya, di Santai Siang. Gimana nih teman Pro 2 di jam 12 ini, udah pada makan siang apa belum nih ya? Kalau belum makan siang ya, jangan lupa makan siang nih teman Pro 2. Ini hari Senin ya, biar tetap semangat gitu menjalani hari Seninnya. Oke, jadi ngomong-ngomong soal makan siang, udah kepikiran apa belum juga nih mau makan siang apa? Kalau kalian belum kepikiran nih mau makan siang apa, ini Kiki punya info yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Ini Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id ya. Kita ngebahas ada 6 masakan tradisional Indonesia yang mendunia ya, yang jadi favorit dunia juga. Nah, ini juga bisa nih ya jadi inspirasi buat makan siang kamu kali ini. Oke, jadi tentunya ya teman Pro 2, negara kita Indonesia itu dikenal dengan sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan punya cita rasa yang khas. Beragam hidangan Nusantara itu juga memanfaatkan rempah-rempah ya seperti yang kita tahu. Jadi cita rasanya itu banyak digemari oleh seluruh kalangan gitu ya teman Pro 2, baik anak-anak, orang dewasa gitu. Dan sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil nih dikenal sebagai makanan yang hingga ke berbagai negara ya teman Pro 2. Dan popularitas ini juga memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Nah, ada makanan-makanan khas Indonesia apa aja nih kira-kira yang udah dikenal dan digemari di berbagai negara? Oke, jadi yang pertama nih mungkin kita udah cukup familiar nih teman Pro 2, yaitu ada rendang ya. Jadi rendang sendiri ini merupakan kuliner khas Minangkabau ya seperti yang kita tahu, dan dikenal luas hingga ke mancanegara. Dan hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bareng sama santan dan juga rempah-rempah dalam waktu yang berjam-jam. Nah, itu makanya semakin lama rendang ini dimasak semakin enak, dagingnya semakin empuk, semakin medok rasanya nih ya teman Pro 2. Aduh, kebayang gak sih makan siang makan siang rendang gitu ya. Ini biasanya paling gampang ditemuin karena ya di warung-warung makan Padang ya kan. Dan proses memasak rendang ini tadi ya teman Pro 2, seperti yang Kiki katakan, inilah yang menghasilkan tekstur empuk dan cita rasa yang kaya tadi. Dan popularitas rendang ini juga semakin mendunia nih ya, dikatakan setelah mendapat perhatian dari Gordon Ramsay ya ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, kira-kira ada kuliner khas Indonesia yang mana lagi ya teman Pro 2 yang mendunia nih, bisa jadi inspirasi juga buat makan siang kamu kali ini? Tenang aja, karena Kiki bakal spill juga makanan-makanan lainnya ke ruang dengar kamu, tapi setelah lagu yang berikut ini.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, teman Pro 2 di UMKM Connect ya. Di siang hari ini kita masih ngebahas tentang kuliner ya, 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit juga nih teman Pro 2. Tadi udah ada rendang ya, seperti yang kita mungkin udah cukup sering dengar gitu. Udah tahu juga ya, rendang itu jadi salah satu makanan tradisional Indonesia yang udah mendunia dan emang jadi favorit juga nih teman Pro 2. Oke, jadi selain rendang ya, ada lagi nih makanan-makanan lainnya. Yang berikutnya ada nasi goreng. Nah, nasi goreng sendiri ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan juga kaya bumbu rempah. Well, walaupun ya ini juga tergantung dari di customnya kayak gimana ya teman Pro 2. Kan tiap orang atau mungkin bahkan tiap daerah itu punya nasi gorengnya masing-masing. Tapi tentunya teman nasi goreng itu pasti kaya akan rempah gitu ya teman Pro 2 biasanya. Dan hidangan ini biasanya dipadukan seperti yang kita tahu ya, ada telurnya, ada sayurannya, ada aneka lauk pauk lah sesuai selera ya. Jadi kayak proteinnya ada, seratnya ada, karbonya ya juga tetap ada tentunya ya. Dan kepopulerannya nasi goreng ini juga menjangkau berbagai negara nih ya teman Pro 2, dan menjadi salah satu sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Dan pada tahun 2011 ya, nasi goreng ini dikatakan pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Keren banget ya. Oke, dan selain ada nasi goreng, ada rendang, ada juga sate. Sate sendiri ini menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakarnya ya, dan tentunya bumbu khasnya juga. Hidangannya yang satu ini, seperti yang kita tahu juga biasanya menggunakan daging ayam. Kalau nggak ayam ya, ada daging sapi, ada daging kambing, ada juga yang pakai daging kerbau, atau juga ada yang menjual sate kelinci juga ya, sebagai ya bahan utama atau hidangan dari sate ini. Nah, setiap daerah itu juga punya ciri khas sate-satenya ya teman Pro 2, dengan pilihan bumbunya atau sausnya gitu ya, dan cara penyajian yang berbeda-beda juga. Nah, sate ini umumnya disajikan bersama lontong atau nasi ya, lengkap dengan acar, kerupuk juga, dan juga tentunya saus sebagai pelengkapnya. Biasanya tuh ya orang jual kayak pakainya saus kecap ya, bumbunya bumbu kecap, atau bisa pakai bumbu kacang gitu ya. Aduh, enak banget nih ya, kebayang nih siang-siang gini makan sate. Waduh. Kalau kalian nih teman Pro 2, sate favoritnya sate apa nih? Kecap atau pakai bumbu kacang, atau mungkin kalian punya variasi lainnya nih? Mungkin sate taichan gitu ya. Kalian sukanya yang mana nih teman Pro 2? Oke, ngomong-ngomong soal bumbu kacang nih ya teman Pro 2, ini hidangan yang satu ini juga tentunya pakai bumbu kacang nih. Ini khas juga, yaitu ada gado-gado. Sehat banget deh yang satu ini ya. Jadi gado-gado sendiri ya juga merupakan kuliner khas Indonesia yang berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang tadi ya, yang tentunya bercita rasa gurih. Hidangan yang satu ini lazim disantap bersama lontong atau nasi juga, dan dikenal sebagai lotek kalau di Jawa Barat ya. Dan nasi padang ini juga nasi padang gado-gado ini juga ya teman Pro 2, biasanya disajikan kayak ada proteinnya ya, ada tempenya juga, ada kerupuknya juga ya, biasanya teman Pro 2, di samping sayur-sayuran rebus tadi.

juga suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 di UMKM Connect ya. Kita masih ngebahas tentang makanan-makanan tradisional Indonesia yang jadi favorit dunia juga. Tadi ada nasi goreng, ada sate, ada gado-gado juga. Tadi sebelumnya ada rendang juga ya, teman Pro 2. Nah, berikutnya nih ada soto. Nah, soto sendiri ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal juga punya beragam varian dengan cita rasanya yang masing-masing berbeda ya di setiap daerah, tergantung daerahnya ya. Dan hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau daging sapi ya, serta racikan rempah-rempah yang khas. Setiap jenis soto itu juga punya pelengkap yang beda-beda nih, teman Pro 2. Ada soto yang pakai koya, ada yang pakai toge, ada yang pakai lobak juga bahkan ya, sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing tentunya. Dan soto ini memang paling nikmat disantap ya hangat-hangat ya, karena kuah berbumbu rempahnya itu juga bisa bikin sensasi atau memberikan sensasi gurih dan menghangatkan bagi tubuh. Dan yang terakhir nih ya, teman Pro 2, masih datang dari makanan yang berkuah-kuah, ada bakso juga yang jadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia yang mudah juga nih ditemui di berbagai daerah. Kalau hidangan yang satu ini ya tentunya dibuat dari olahan daging sapi biasanya ya, yang dibentuk bulat-bulat lalu direbus sampai matang. Bakso itu umumnya disajikan barengan sama kuah kaldu, ada mie kuningnya ya, ada bihunnya, ada juga yang pakai tahu, ada yang pakai taburan seledri juga. Dan kini hadir beragam juga nih varian-varian bakso. Ada sekarang tuh udah banyak ya, mungkin kita temukan tuh kayak bakso keju, bakso telur juga ada ya teman Pro 2, ada bakso mercon, bakso pedas gitu, atau bakso beranak juga biasanya ada. Enak-enak semuanya ya teman Pro 2. Nah, dari keenam makanan tradisional tadi, pilihan kalian yang mana nih teman Pro 2, favorit kalian? Atau mungkin makan siang kalian ada yang makan salah satu dari 6 makanan yang udah Kiki sebutin di siang hari ini? Boleh banget nih kasih tahu ke Kiki. Oke, jadi ya teman Pro 2, kekayaan kuliner Nusantara ini tentunya menjadi bagian yang penting ya dari identitas budaya Indonesia yang juga bisa terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan-hidangan tadi ini juga membuktikan nih kalau cita rasa khas Indonesia tentunya mampu nih untuk bersaing di panggung kuliner dunia.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Bilang 10,7 Pro 2 FM Sikap.

Oke teman Produa, dan masih barengan sama Kiki di siang hari ini. Kita sekarang udah di Gaspol Gagasan Seputar Olahraga. Gimana siang harinya teman Produa? Udah pada makan apa belum nih? Oke teman Produa, jadi di Gaspol ya, Gagasan Seputar Olahraga di siang hari ini nih, tentunya kita bakal ngebahas info yang datang dari dunia olahraga. Karena masih dalam semarak pesta bola ya, Piala Dunia 2026 ini ya teman Produa. Well, info yang di siang hari ini mau Kiki bagiin sih sebenarnya bukan membahas Piala Dunia sekarang ini. Ya adalah hubungannya ya teman Produa. Tapi kita ngebahas seputar Spanyol dan Maroko nih teman-teman. Jadi ini infonya, kita kutip dari laman website kita di rri.co.id. Spanyol atau Maroko? Perebutan stadion final Piala Dunia 2030 ini makin panas nih katanya. Oke, jadi dikatakan ya teman Pro 2, persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 nantinya ini semakin memanas ya. 2026 aja belum kelar nih. Udah kepikiran nih untuk 2030 ya. Nah, jadi dikatakan ya teman Pro 2, Spanyol dan juga Maroko ini disebut-sebut bakal menjadi dua kandidat utama yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Nah, Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol sudah digadang-gadang menjadi tempat favorit untuk pementasan final Piala Dunia 2026. Tapi Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan juga masih melobi FIFA agar pertandingan final bisa digelar di negara mereka. Nah, Piala Dunia 2030 sendiri itu rencananya diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Tapi hingga kini FIFA juga belum menetapkan stadion mana yang bakal menjadi lokasi pertandingan final. Oke deh teman Produa. So kita bakal ngebahas soal yang satu ini ya di siang hari ini. Tapi kita dengerin dulu yuk beberapa lagu berikut ini juga, biar gak makin spaneng gitu ya siang-siang gini. So jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini. Dan satu lagu dari Pamungkas dengan Be Okay Again Today.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke, teman Prodo, itu barusan ada Rollerblade ya dari Nona yang hadir di ruang dengar kamu ya di siang-siang kali ini. Di luar cukup berawan nih ya teman Prodo. Panasnya nggak seterik tadi, tapi nggak tahu ya ini apakah pertanda-pertanda mendung atau memang berawan aja nih. Ya semoga apapun cuacanya ya teman Prodo tidak mengganggu dan mengurangi aktivitas kalian di siang hari ini. Oke, jadi ya kita ngebahas tentang perebutan stadion final Piala Dunia 2030 nih yang makin panas antara Spanyol atau Maroko. Nah, jadi ya teman Prodo melansir dari surat kabar Spanyol, Amerika Serikat, FIFA akan mengambil sejumlah keputusan penting nih dikatakannya pada akhir musim panas ini. Dan salah satunya yaitu dengan menentukan daftar akhir kota dan stadion yang akan digunakan selama turnamen tersebut berlangsung. Oke, jadi Amerika Serikat melaporkan jumlah stadion di 3 negara tuan rumah kemungkinan akan dikurangi nih. Dan beberapa stadion juga dikabarkan akan dicoret dari daftar, sementara stadion lain masih berpeluang masuk sebagai lokasi pertandingan. Beberapa hari terakhir, sejumlah perwakilan klub Spanyol dikabarkan mengunjungi sejumlah stadion di Amerika Serikat atas undangan FIFA. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan turnamen. Dan untuk pertandingan final, Spanyol disebut-sebut nih ya terus berupaya meyakinkan FIFA agar memilih Stadion Santiago Bernabeu tadi. Presiden Real Madrid Florentino Perez juga bahkan dilaporkan menjalin komunikasi langsung dengan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Oke, jadi menurut AS ya, Infantino ini disebut memiliki ketertarikan untuk menjadikan stadion di pusat kota Madrid itu sebagai lokasi final. Selain memiliki hubungan baik dengan Perez, markas klub Real Madrid itu juga dinilai memang punya nilai sejarah dan daya tarik yang besar. FIFA juga menilai ya kalau Bernabeu ini sebagai stadion ikonik yang bisa memberikan nilai simbolis bagi Piala Dunia 2030. Ya, posisi tersebut sih disebut-sebut ya mirip dengan Stadion Azteca ya di Meksiko yang punya sejarah panjang juga teman-teman.

0: is you.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

90,7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan di siang hari ini ya, di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kayak tadi udah Kiki spill-spill juga nih ya, kita ngebahas tentang perebutan stadion final Piala Dunia 2030 ya, yang makin panas antara Spanyol atau Maroko. Jadi ya tadi ya, seperti yang udah Kiki spill juga, dikatakan FIFA ini juga menilai memang Stadion Bernabeu ini sebagai stadion ikonik yang bisa memberikan nilai simbolis bagi Piala Dunia 2023 nanti. Dan posisi itu juga memang mirip ya, disebut-sebut mirip dengan Stadion Azteca ya di Meksiko yang punya sejarah panjang. Tapi meskipun begitu nih ya teman Pro 2, FIFA sendiri sebenarnya belum menutup peluang stadion lain untuk menjadi tuan rumah pertandingan final. Para pejabat federasi juga dikabarkan masih melakukan evaluasi terhadap seluruh proposal yang diajukan oleh negara-negara penyelenggara. Amerika Serikat juga melaporkan ya situasi internal FIFA yang belakangan menjadi sorotan. Campur tangan Presiden Amerika yaitu Donald Trump pada sejumlah isu sepak bola internasional juga ikut mempengaruhi dinamika di lingkungan organisasi tersebut. Selain itu juga teman Pro 2, pemilihan Presiden FIFA juga telah dijadwalkan akan berlangsung pada Maret 2027 ya, tahun depan ya, di Maroko. Nah, kegiatan ini juga diperkirakan menjadi salah satu agenda penting untuk mempengaruhi berbagai keputusan strategis dari organisasi tersebut. Oke, teman Pro 2, so itu ya infonya, menarik banget nih ya teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut kalian nih ya, stadion untuk final Piala Dunia 2030 yang cocok nih, stadion apa? Di mana juga? Apakah di Spanyol, apa di Maroko? Atau mungkin kalian punya saran atau kalian punya pandangan gitu ya tentang stadion lainnya yang sebenarnya cocok juga kok buat jadi stadion final Piala Dunia 2030 nanti ya teman Pro 2. Karena kayak tadi ya katanya FIFA juga masih membuka peluang nih buat stadion-stadion lain untuk jadi tuan rumah pertandingan final. Gimana nih kira-kira menurut kalian teman Pro 2? Bisa banget kasih tahu ke Kiki ya di siang hari ini. Dan juga itu tadi infonya teman Pro 2, sekali lagi Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nantinya Kiki juga tentunya masih bakal hadirkan info-info menarik lainnya ya. Abis ini di pukul 14 hingga jelang pukul 15 nantinya ya, kita bakal masuk ke entertainment room. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Taylor Swift dengan Cruel Summer.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
1: RRI
0: Radio Piala Dunia.
2: Entertainment Room.
3: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang kali ini ya. Dan kita udah ada di Entertainment Room sekarang ya. Dan tentunya info-infonya bakal hadir seputar dunia hiburan nih ya, teman Pro 2. Kayak yang satu ini nih. Jadi ini infonya mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu. Kiki kutip dari laman voi.id ya. Ini datang dari Kunto Ajin ya. Infonya ya, jadi Kunto Aji dikatakan buka ruang berbagi dalam perayaan single barunya, yaitu Berani Update Kehidupan. Oke, jadi era baru album musik Kunto Aji nih ya teman Pro 2 dikatakan berlanjut dengan rilisnya single Berani. Jadi dalam rangka perayaan single ini, sang musisi menggelar sesi intimate bersama pendengar dalam Berani Update Kehidupan. Berlangsung beberapa waktu lalu di Buku Akik Yogyakarta ya teman Pro 2. Pertemuan ini gak hanya sekedar perayaan rilis single aja, tapi juga jadi ruang berbagi karya dan cerita. Pendengar akan merasakan pengalaman berani dalam tanda kutip ya, secara lebih utuh lewat musik, percakapan, hingga pengalaman yang bisa dibawa pulang juga nih ya dikatakan. Nah, dan Berani Update Kehidupan ini mempertemukan Kunto Aji dengan para penggemarnya dalam suasana yang lebih personal tentunya ya. Dan dengan kapasitas yang dibatasi hanya untuk 25 peserta aja nih ya. Ini kecil banget circle-nya kalau bisa dibilang ya. Dengan syarat harus hafal lagu Berani ya. Harus hafal lagu ini dulu nih baru bisa ikut intimate jamming session ini tadi teman Pro 2. Dan acara ini membuka ruang untuk berbagi cerita tadi ya, kemudian mendengarkan dan juga merefleksikan pengalaman hidup bersama. Wah, menarik banget nih ya teman Pro 2. Kayak wah, keren banget sih ya bisa ngobrol-ngobrol bareng Kunto Aji gitu ya. Terus bareng fans-fans lainnya saling berbagi, bertukar cerita, update, live update gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang tuh live update gitu ya, ngasih live update, berani live update nih ya, berani update kehidupan, keren banget nih teman Pro 2. Kalian kalau misalnya kayak gini-gini tuh tertarik gak sih teman Pro 2 kalau misalnya ada nih penyanyi musisi favorit kalian ngadain kayak gini, boleh banget kasih tahu ke kita ya. Dan juga teman Pro 2 kita tentunya masih bakal ngebahas lebih lanjut tentang yang satu ini, tapi Kiki hadirkan dulu nih ya beberapa buah lagu ini ke ruang dengar kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Entertainment Room ya, barengan sama Kiki di siang hari ini. Jadi kita ngebicarain tentang berani update kehidupan ya. Ini ruang berbagi ya dalam perayaan single baru Berani ya. Ini milik dari Kunto Aji nih, teman Pro 2. Kayak tadi udah Kiki spill juga ya. Jadi di dalam intimate session ini cuma dibatasi hanya sampai 25 peserta aja nih. Dengan syarat itu pun harus hafal ya lagu terbaru Kunto Aji ini, lagu Berani ini nih, teman Pro 2. Nah, salah satu pengalaman eksklusif yang juga dihadirkan dalam acara ini yaitu adalah Blind Book ya, yaitu sebuah buku tanpa identitas di bagian sampul yang menjadi interpretasi nyata juga dari lirik "Simpan buku yang kuberi, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku" nih, teman Pro 2. Nah, melalui Blind Book ini setiap peserta juga diajak nih untuk menemukan makna mereka sendiri, sekaligus juga tentunya membawa pulang bagian dari perjalanan berani yang terus hidup bahkan setelah acaranya selesai. Nah, selain Blind Book ini ya teman Pro 2, jadi peserta ini dikatakan juga disuguhi eksklusif zine atau zine Berani X Buku Akik yang dirancang khusus untuk acara Berani Update Kehidupan ini. Jadi bersama Blind Book ini, kedua materi ini juga menjadi medium yang memperpanjang cerita berani dan menghadirkan ruang eksplorasi yang terus berlanjut bahkan ketika musik udah selesai diputar.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di Entertainment Room ya, kita udah ada di penghujung. Masih membahas sedikit lagi nih tentang Kunto Aji yang buka ruang berbagi dalam perayaan single baru Berani Update Kehidupan. Oke, jadi lewat Berani Update Kehidupan ini ya, teman Pro 2, Kunto Aji ini mengatakan kalau dirinya tuh ingin lagu ini gak berhenti di streaming platform aja. Dia pengennya tuh lagu ini tuh bisa hadir dalam percakapan, dalam buku yang dibawa pulang, dalam pertemuan dengan orang-orang, dan semoga ya diharapkannya terus hidup tentunya secara setelah acara tersebut juga selesai. Oke, jadi kalau mengutip dari perkataan Mas Kun ya, Kunto Aji nih teman produser, dirinya mengatakan kalau Berani ini merupakan ajakan untuk memilih tetap hadir. Maka pengalaman ini juga menjadi salah satu cara untuk menjalaninya secara bersama-sama. Nah, kota Yogyakarta sendiri ini dipilih karena sebagai kota kelahirannya dan dipilih menjadi destinasi pertama dari rangkaian Berani Update Kehidupan ini, teman Pro 2. Dan perjalanan ini dikatakan nantinya akan berlanjut ke berbagai kota-kota ya, sebagai ruang bagi lebih banyak orang untuk berhenti sejenak, melakukan update kehidupannya, dan berjalan bersama menuju semesta kuda hitam. Oke, teman produser, itu ya tadi infonya teman produser yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Entertainment Room di siang hari ini nih, ngebahas seputar Kunto Aji. Oke, dan info ini sekali lagi ya Kiki kutip dari laman voi.id. Dan Kiki juga mau informasikan ya teman produser, buat kalian teman-teman produser, khususnya nanti yang akan menunaikan ibadah sholat asar, azan asar akan dikumandangkan ya di pukul 15 lewatnya 7 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Dan nantinya juga ya teman Pro 2 selain ini di pukul 15 bakal hadir dulu juga 3 info terkini di Info Pro 2 ya ke ruang dengar kamu. Dan berhubung kita habis ngomongin tentang Kunto Aji nih ya, kita puterin deh satu buah lagu sebagai penutup juga di Entertainment Room kali ini ya teman Pro 2. Ini lagunya ada dari Kunto Aji dengan Konon Katanya.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi D. Klerambol. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: Evo Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari musisi rap asal Brooklyn, Amerika Serikat, yaitu Jay-Z, yang memecahkan rekor penjualan tiket tertinggi di Stadion Yankee Bronx, New York, saat panggung malam keduanya menyajikan konser bertajuk Jay-Z 25 untuk perayaan usia 25 tahun albumnya The Blueprint pada Sabtu 11 Juli malam. Dilansir dari siaran Today pada hari Senin, juga sebanyak 45.832 tiket untuk menyambut konser tersebut terjual habis, melampaui rekor di Stadion Yankee tertinggi sebelumnya, yaitu sebanyak 44.916 tiket saat Jay-Z menggelar konser Jay-Z 3 pada Jumat 10 Juli malam untuk merayakan 30 tahun album debut dia yang bertajuk Reasonable Doubt. Dilansir dari laman Billboard juga, pada Minggu 12 Juli, konser Jay-Z 25 pada Sabtu 11 Juli malam menghadirkan penampilan dari bintang tamu ternama seperti Slick Rick, Eminem, dan Pharrell Williams.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian tunggal Roni Emanuel yang dikenal dengan nama panggung Mongol mengenang mendiang komedian Temon Templar sebagai mentor dan sahabat. Mongol menuturkan bahwa meskipun namanya lebih dulu dikenal luas, Temon sering mengajaknya bertukar pengalaman mengenai teknik penguasaan panggung maupun bermain sinetron.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari aktris Anne Hathaway yang mengaku setelah bekerja bersama dengan Tom Holland berharap anak-anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi yang sama baiknya dengan sang aktor tersebut. Hal itu disampaikan oleh Anne Hathaway yang tengah mengandung ketika ditanya soal perannya sebagai Penelope, yaitu ibu dari Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland dalam film The Odyssey arahan Christopher Nolan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan sekali lagi Kiki ingatkan untuk azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan di pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga bakal ada rekan aku Tias yang bakal temani kamu di sore ceria, teman Pro 2. Kiki sekaligus pamit juga dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan

0: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Betang, berita tentang Sintang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Disiarkan dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang di sore ceria kali ini ya di Pro 2 RRI Sintang nih teman Pro 2. Dan di sore ceria kali ini bersama aku Tias ya, mulai dari pukul 15.30 menit hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara nih ya ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya di sore kali ini nih ya di cuaca Sintang yang panas benengkang nih dari pagi gitu ya, rasanya udah mulai kayak dipanggang dipanggang gak tuh, aduh ya panas ya teman Pro 2. Tadi juga ada pemadaman listrik juga sementara nih ya di Jalan Banding, karena aku juga salah satu yang terkena dampaknya nih karena pemadaman listrik. Jadi aku langsung buru-buru ke kantor ya mengungsikan diri karena di sana mulai terasa panas ya, karena panas juga memang cuacanya nih teman Pro 2. Dan semoga nih teman Pro 2 pemadaman listrik ini tidak terlalu lama ya, dan jadinya bisa kita tetap beraktivitas seperti semula gitu, seperti sedia kala. Jadi itu dia nih teman Pro 2, dan kita sudah masuk di segmennya Betang nih ya, berita tentang Sintang. Dan infonya nih teman Pro 2, di Betang kali ini ada Wakil Bupati Sintang yang ingatkan ekonomi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan.

teman Prodo, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menegaskan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penyerahan hadiah Lomba Produk Unggulan Daerah atau PUD tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada hari Kamis 9 Juli 2026. Dan menurut Roni nih ya, teman Pro 2, berbagai contoh di sejumlah negara menunjukkan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat meninggalkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Betang nih ya, berita tentang Sintang. Infonya ini tentang Wakil Bupati Sintang yang ingatkan ekonomi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan. Nah teman Pro 2, menurut Wakil Bupati Sintang nih ya, mengatakan Kabupaten Sintang ini memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui peran Bupati Sintang sebagai Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL nih ya. Dan Florensius Roni berharap seluruh inovasi produk unggulan daerah tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Karena menurutnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi modal penting bagi masa depan Kabupaten Sintang. Nah teman Pro 2, itu tadi ya info di Betang kita kali ini, yaitu Wakil Bupati Sintang yang ingatkan ekonomi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan. Dan ini infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Dan teman Pro 2, kita sudah di penghujung betang juga nih ya. Dan nantinya di pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masuk di segmennya Nongkrong Bareng Sidak ya, di sore ceria kali ini. Tapi dikarenakan belum ada nih narasumbernya, jadi gak apa-apa, kita akan hadirkan nih informasi ke ruang dengar kamu nih ya, teman Pro 2, tentang tren gravel bike nih, yaitu serunya menjelajah alam dan pedesaan sambil bersepeda. Nah, teman Pro 2, tren berolahraga sambil menikmati keindahan alam kini semakin digemari oleh masyarakat urban nih ya. Nah, ini salah satu aktivitas yang lagi naik daun nih dan menjadi pilihan favorit untuk melepas penat dengan bersepeda melintasi jalur non-aspal nih, atau yang populer dengan sebutan tren gravel bike. Dan berbeda dengan sepeda balap biasa nih ya, yang melaju di jalan perkotaan yang mulus, sepeda jenis gravel ini dirancang khusus untuk melahap rute yang lebih menantang. Dan kombinasinya ini ada jalur tanah, kerikil, jalan pedesaan, hingga hutan kecil menjadi rute utama yang dicari oleh para pesepeda. Nah, teman Pro 2, ternyata aktivitas ini bukan sekedar tren olahraga musiman ya, tapi ini jadi sebuah konsep wisata olahraga atau sport tourism yang menawarkan pengalaman baru, dan pesepeda diajak keluar dari hiruk pikuk kota untuk menikmati kesegaran udara pedesaan dan pemandangan hijau yang menyejukkan mata nih. Dan di daerah pinggiran kota, rute-rute alami seperti kawasan perkebunan, jalur setapak di tepi sawah, hingga perbukitan yang menjadi daya tarik utama dari tren gravel bike ini. Karena ada sensasi melewati rute yang dinamis, bisa memberikan tantangan fisik tersendiri sekaligus menjadi sarana penyegaran pikiran yang sangat efektif nih, teman Pro 2. Nah, keunggulannya dari tren ini yaitu keluasannya ya, teman Pro 2. Pesepeda nggak perlu nih memacu kecepatan tinggi layaknya balapan di jalan raya, karena fokus utamanya ini yaitu untuk menikmati perjalanan, mengagumi landscape alam, bahkan sesekali berhenti untuk berfoto atau berinteraksi langsung dengan warga lokal di warung-warung kopi pinggir jalan. Selain menyenangkan juga nih, teman Pro 2, bersepeda di jalur alam juga bisa memberikan manfaat kesehatan yang besar ya buat tubuh kita. Nah, jalur yang gak rata dan bervariasi ini bisa menuntut seluruh anggota badan kita, mulai dari otot kaki, lengan, hingga keseimbangan tubuh ini bekerja lebih ekstra dibandingkan bersepeda di jalan datar. Nah, ada beberapa persiapan penting nih ya sebelum kamu mulai meluncur ke jalur alam, dan nantinya aku akan infokan ke ruang dengar kamu. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Satu buah lagu dari Backstreet Boys ya, dengan As Long As You Love Me nih teman Pro 2. Dan kita masih di sore ceria kali ini teman Pro 2. Di sore kali ini kita bahas tadi tentang tren gravel bike ya, dengan serunya menjelajah alam dan pedesaan sambil bersepeda nih. Nah teman Pro 2, buat kamu yang tertarik untuk coba aktivitas ini ya, ada beberapa persiapan penting sebelum kamu meluncur ke jalur alam ya, karena tren gravel bike ini berbeda nih seperti balapan sepeda biasanya, karena ini tuh lebih kita menikmati keindahan alam ya, dan rutenya itu seperti di kawasan perkebunan, jalur setapak di tepi sawah, hingga perbukitan yang menjadi daya tarik utamanya nih. Dan beberapa persiapan penting nih ya sebelum kamu meluncur, yaitu kamu harus cek kondisi sepeda kamu, pastikan untuk tekanan ban ini sesuai untuk jalur tanah ataupun kerikil ya, dan sistem pengereman pun berfungsi secara optimal. Lalu gunakan perlengkapan keselamatan ya, helm sebagai wajib. Maksudku helm sepeda wajib dipakai, serta disarankan menggunakan sarung tangan dan pelindung mata dari debu atau ranting pohon. Dan kamu juga perlu bawa logistik yang cukup ya teman Pro 2, karena jalur pedesaan atau hutan kecil ini terkadang minim minimarket, jadi selalu siapkan air minum dan cemilan penambah energi di tas sepeda kamu. Yang terakhir nih teman Pro 2, kamu pahami rute atau gunakan GPS ya. Pastikan kamu telah mempelajari peta jalur yang akan dilewati agar tidak tersesat di dalam kawasan hijau. Nah buat kamu nih, atau bagi kamu yang sedang mencari alternatif liburan akhir pekan yang menyehatkan, tren menjelajah dengan sepeda ini layak banget buat dicoba nih teman Pro 2. Dengan menjauh sejenak dari polusi udara dan layar handphone nih ya, lalu menyatu dengan ketenangan alam, ini akan membuat tubuh dan pikiran kembali segar saat memulai rutinitas kerja nih. Dan teman Pro 2, itu tadi ya tren gravel bike, serunya menjelajah alam dan pedesaan sambil bersepeda. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, selanjutnya nanti di pukul 17 hingga jelang azan maghrib, aku akan hadirkan informasi ringan ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman produk kita di sore ceria kali ini. Update sedikit nih ya tentang kondisi cuacanya nih ya di Sintang ini. Kelihatannya cerah ya teman produk, dari pagi juga tadi udah berasa juga tuh panas bedengkangnya ya. Bahkan siang aja tuh masih panas banget gitu kan. Nah sekarang di sore kali ini teman produk, kelihatan cuacanya nih udah mulai turun ya mataharinya gitu ya. Dan menurut perakiraan cuaca BMKG juga di sebagian besar kota Sintang ini memang terlihat cerah ya teman pro 2. Jadi selamat beraktivitas, mungkin ada di antara kamu yang baru memulai aktivitasnya di sore kali ini ya, atau baru banget nih sampai rumah ya, atau di perjalanan pulang gitu. Hati-hati di jalan teman pro 2, karena dari CCTV Sintang nih teman pro 2 terlihat jalanan cukup ramai lancar juga sih ya. Tetap jaga keselamatan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas juga.

Oke teman Pro 2, aku mau sekaligus infokan juga ya, nantinya untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita Mampro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sayudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kita masuk di segmennya kultur kita ya di sore ceria kali ini. Dan aku mengucapin nih teman Prodo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankannya. Dan saat ini di kultur kita, aku ada cerita legenda nih ya, kisah dua ekor ayam jago yang sombong, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Info cerita legenda ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan teman Produa, dikutip juga nih dari buku cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara. Dikisahkan pada zaman dahulu, di sebuah hutan hidup berbagai macam jenis binatang nih. Dulunya para binatang ini bisa berkomunikasi antara satu sama lain layaknya manusia. Dan para binatang ini selalu hidup berdampingan dengan baik. Mereka selalu menjaga kerukunan antara satu sama lainnya. Namun ternyata ketenangan ini mulai terusik oleh persaingan dua ekor ayam jago yang ada di sana. Nah, kedua ayam jago ini memang dikenal suka bersaing antara satu sama lain sejak lama nih teman Pro 2. Dan selalu ada aja permasalahan yang tercipta di antara mereka. Jika sudah bersaing nih ya, situasi yang ada di sekitar mereka nih menjadi nggak baik-baik aja. Biasanya kedua ayam jago ini diusahakan agar tidak saling berpapasan ya di hutan. Dan hal ini bertujuan agar situasi hutan agar tetap bisa berjalan dengan kondusif ya. Namun situasi ini buyar pada suatu hari nih teman Pro 2. Saat itu ada salah satu ayam jago yang lagi asik mencari makan di salah satu sudut hutan. Dan gak lama kemudian ayam jago lainnya datang ke sana nih ya, dan dia ke sana juga dengan niatan yang sama untuk mencari makan. Teman Pro 2, nanti aku akan ceritakan lebih lanjut ya, cerita legenda kisah dua ekor ayam jago yang sombong, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Jadi buat kamu yang penasaran nih ceritanya kayak gimana kelanjutannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,7 FM teman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, kita masih di kultur kita di sore ceria kali ini. Dan masih bahas tentang kisah dua ekor ayam jago yang sombong nih ya. Cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Nah teman Prodo, berlanjut lagi nih ya. Pertemuan antara kedua ayam jago ini akhirnya tidak terhindarkan ya. Kedua ayam jago ini juga sama-sama bersikeras jika daerah tersebut merupakan wilayahnya. Dan kedua ayam jago ini pun bersitegang untuk memperebutkan daerah tersebut. Pertarungan antara keduanya akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi ya. Dan pertarungan sengit terjadi antara kedua ayam jago tersebut. Mereka saling mematuk dan mencakar tubuh lawan antara satu sama lain. Dalam satu momen, salah satu ayam jago akhirnya berhasil melancarkan serangan fatal untuk lawannya. Alhasil, ayam jago satunya ini terkapar dan tidak pernah bangun lagi. Ayam jago yang menang ini langsung membusungkan dadanya. Dengan sombong, dia memamerkan kemenangan yang sudah dia raih. Dan gak cuman itu nih, ayam jago ini kemudian terbang dan naik ke atas salah satu pohon. Dia pun berkokok dengan keras agar semua hewan tahu kemenangannya dan berhasil menguasai daerah tersebut. Nah ternyata tanpa ayam jago ini sadar, jauh di atas langit ada seekor burung Raja Wali yang sudah terbang mengelilingi area tersebut. Burung Raja Wali yang kelaparan ini memang berniat untuk mencari mangsa dan makanan baginya pada hari itu. Lantas gimana nih, seperti apa kelanjutan antara burung Raja Wali dengan ayam jago yang sombong satu itu? Nah teman Pro 2, aku akan kisahkan kembali nanti kelanjutannya untuk dua ekor ayam jago yang sombong, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. So tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan masih bahas tentang kisah dua ekor ayam jago yang sombong, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara di kultur kita nih teman Pro 2. Dan berlanjut nih ya, kokok ayam jago yang sangat keras terdengar oleh sang Raja Wali. Mata tajamnya ini langsung tertuju pada ayam jago yang lagi berkokok dengan sombongnya. Raja Wali merasa senang mendengar kokokan tersebut, bukannya tertarik dengan kemenangan ayam jago, tapi sang Raja Wali akhirnya berhasil menemukan mangsanya nih. Dengan cepat, burung Raja Wali pun terbang menukik ke bawah. Dalam sekejap, ayam jago tersebut disambar dan ditangkap oleh sang Raja Wali. Akhirnya ayam jago yang sombong pun tersebut menemui ajalnya. Kemenangan yang dia raih pada akhirnya gak berarti apa-apa. Itulah kisah dari salah satu cerita rakyat Sulawesi Tenggara. Dan dari kisah tersebut ya teman Pro 2, kita bisa belajar nih, jika sifat sombong di dalam diri pada akhirnya gak akan menghasilkan apa-apa. Dan itu tadi ya teman Pro 2, sebuah kisah dari dua ekor ayam jago yang sombong, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Dan infonya aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan selanjutnya teman Pro 2, nanti di pukul 18:55 aku akan hadirkan info Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 dikutip dari laman rri.co.id dan datang dari dunia hiburan. Film horror Backrooms akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio A24 ini mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026. Sebelumnya Backrooms menjalani pemutaran perdana pada tanggal 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop pada tanggal 29 Mei dan hanya dalam waktu sekitar 1 bulan. Film horor independen itu berhasil menjelma menjadi fenomena global.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2, ada kabar duka dari dunia perfilman internasional atas kepergian aktor veteran asal Selandia Baru, Sam Neill. Bintang film Jurassic Park itu meninggal dunia pada usia 78 tahun di Sydney, Australia pada Senin 13 Juli 2026. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi milik sang aktor. Dalam pernyataan keluarga, Neill disebut meninggal dunia didampingi orang-orang terdekatnya.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Ajax akan menyelesaikan transfer kejutan striker Al Hilal Marcos Leonardo setelah kesepakatan penuh dilaporkan tercapai pada Minggu 12 Juli 2026. Pemain Brasil berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan Ajax dengan kontrak 5 tahun. Dan media Belanda termasuk The Telegraph memberitakan kesepakatan pribadi. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Ajax dan Al Hilal mencapai kesepakatan dengan biaya dasar 17,5 juta euro.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 19 nantinya akan aku hadirkan Music Live Chat ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Yaudah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: annoying nih.
1: Kenapa annoying ya?
0: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah kata siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
0: POV-nya dari situ.
1: Benar.
0: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Kata kayaknya tadi ya.
0: Iya kata kayaknya. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
0: Iya.
1: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
0: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan gitu. Dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya aja ya, cuma maksudnya
0: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, general.
0: Kaget gitu. Soalnya,
2: karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Aduh, kok gitu?
0: Gak maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
1: Bener, gitu. Gak
2: tapi
1: salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
0: Ada.
2: Banyak.
0: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
2: Yes, betul.
0: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
0: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya ya.
0: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Benar. Menarik.
0: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
1: adakah selip-selipan gitu kan?
0: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
0: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, bener.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.

0: terlalu positif ya. Terlalu positif.
1: Positifnya di sana.
0: Iya, iya, iya.
1: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
0: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
1: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku.
0: Okay.
1: Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
2: Jadi seru
1: sangat
2: nice,
1: wah
2: nice,
1: bikin
2: nice,
1: refresh
2: nice
1: banget.
2: Bener sih, bener.
0: Waktu itu kemana?
1: Aku waktu itu berarti ke Malai.
2: Oh wow, berapa hari?
1: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
2: Oh oke.
1: Aku weekdays.
2: Bener.
1: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
2: Oh iya ya.
0: Oh, ke Taiwan.
1: Ke Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
0: Bener.
1: Seru banget.
0: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
1: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
2: Benar.
0: Lu tau gak sih ada lagunya?
2: Apa tuh?
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
1: Gak nyangka loh.
0: Sorry.
2: Maaf ya.
0: Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
2: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan. Kata Tiffany.
0: Kata siapa?
2: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an ya?
2: 16-an ya? 16-17.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Iya
2: ya, gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu-gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, situ siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia emang barengan kan?
0: Enggak juga, bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Gue bisa kok.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Woo.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo, lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dangdut. Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. Musik-musik NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Gitu, untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Jadi
2: aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya. Makanannya enak-enak pasti. Gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
1: Belum nemu.
2: Nanti
1: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum nemu.
1: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC
2: Music Live Chat. Masih barengan sama Tiffany Kenangan.
1: Alright. Ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenanga, menjadi warna apa ini?
3: Warna.
1: Karena ada tengil-tengilnya, iya kan?
3: Sebenarnya bisa warna merah.
1: Oke. Okay.
3: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Oh.
1: Memar tuh memar.
3: Memar. Jadi kalau memar iya, kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
1: Iya benar-benar.
3: Memar
1: bener.
3: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
2: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
1: Wangi ini.
3: Tiba-tiba lavender ungu kebiruan.
1: Iya iya benar-benar.
3: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
2: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
3: Yang suka nempel di casting gitu.
2: Sama di kuku suka hilang tuh.
3: Iya, sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
1: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
2: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
3: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
1: Bener.
3: Mungkin masih bisa.
2: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
3: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
1: itu.
3: Aja.
1: Itu
2: jawabannya.
3: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
1: Bener.
3: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
1: Betul.
3: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman.
1: Yeah.
3: Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
2: Berapa kali nih,
3: sekali pengalaman, aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
1: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
3: Semua orang bisa move on.
1: Iya yeah, benar.
2: Bisa move on.
1: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
3: Kauza
1: bagian
3: ya,
1: ref.
2: Aduh, versinya usah tapi.
3: Refnya ya?
1: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Gagal.
2: Berusaha ngangkat lagi. Aura loss
1: tadi. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2
0: NRI.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa,
1: yes,
0: ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu gitu ya.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza usah version.
0: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 semuanya, teman-temanku, sahabat semuanya gitu ya. Everyone, gimana kabarnya? Welcome di Pro 2. Listening ya kan, para listener kita teman Pro 2 yang dengerin kita di 90,7 ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Today, malam hari ini with me, bareng sama Rudy, menyapa kalian di Pro 2, tentu di segmen Jaga Malam, mulai pukul 20 gitu ya, 20 PM sampai pukul 24 nanti. Ini lagi sengaja Rudy slip-slip ece-ecenya bahasa Inggris ya teman-teman ya, karena biar terbiasa aja ya. Oke deh. Jadi malam ini kita akan hadirkan dulu untuk beberapa lagu yang kamu harus dengar, termasuk juga ada berbagai informasi menarik, dan termasuk juga ini yang paling penting nih ya, ada lagu di segmen akselerasi musik kreatif malam hari ini. Nanti akan ada lagu 72 Crew ya dengan Hip Hop Party. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita share lagunya, kita kasih dulu lagu dari teman-teman band indie lokal ya, dari Catatan Kaki Project dengan lagu berjudul Hujan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: lagu Hip Hop Party. Ini lagu bisa disimak ataupun diperdengarkan oleh teman pro 2 semuanya melalui aplikasi Spotify. Mm-hmm. Ataupun bisa juga nonton untuk musik videonya di kanal YouTube 72 Crew. Jadi 72 Crew ini merupakan grup rap ya, asal Merauke yang beranggotakan ada X, ada Akil Fugo, ada Stefan D. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan begitu ya oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta Hip Hop Teman Pro 2. Jadi bagaimana? Penasaran seperti apa lagunya? Kita hadirkan buat kamu. Yuk, tetap stay tune di Pro 2.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini. Malam hari ini di cuaca kita, aku gak akan bilang sendu ya, tapi aku bilangnya panas. Iyalah, beberapa hari terakhir Sintang ya panasnya lumayan teman-teman ya. Bukan lumayan lagi ya, hampir setiap hari minum es teman-teman ya. Bisa pilek flu dan batuk itu kalau keseringan teman-teman. Jadi malam mungkin gak terlalu kalau kamu pakai AC atau kipas angin. Tapi buat sebagian teman-teman ya, ngaruh banget nih cuaca yang seperti ini teman-teman ya. Pagi sebelum jam 6 aja udah panas gitu ya, matahari udah terang banget tuh ya. Sore pun begitu, sampai sore malam hari, malam mungkin gak ya, tapi di beberapa teman-teman mungkin ngerasa gitu ya, ngerasa panasnya seperti apa. Baiklah, kita ngomongin seputar pendidikan malam hari ini, karena tanggal 13 juga tanggal dimana ini adalah tanggal semua sekolahan ya, siswanya masuk nih ya, penerimaan siswa baru sudah selesai. Jadi tanggal 13 ada yang disebut dengan MPLS gitu ya, ada yang disebut dengan MOS, ah macam-macam dah ya. Keinget zaman sekolah dulu ya, dan tidak bisa dipungkiri zaman sekolah itu ada namanya MOS ya. SD mau SMP ada namanya MOS. Masa orientasi siswa gitu ya. Masuk SMA juga gitu, ada yang namanya MOS ya. Masuk kuliah ada lagi namanya ospek, ada macam-macam ya. Walaupun kesini-kesini banyak arahan-arahan dari apa namanya pemerhati pendidikan begitu, tentang perundungan, tentang bullying gitu ya, termasuk juga instruksi dari kementerian tidak ada yang namanya perundungan begitu ya. Jelas rame banget nih, cuma kita nggak akan ngomongin itu, kita ngomongin seputar prestasi ya, dimana di tengah persaingan masuk sekolah unggulan yang kian sengit, sebuah godaan diam-diam menghantui dunia pendidikan ya, memoles nilai raport. Angka-angka tinggi kerap dianggap sebagai tiket instan menuju SMA favorit. Orang tua tenang, sekolah pun tampak mentereng. Namun, sebuah pernyataan krusial sering terlupakan saat raport indah itu berhadapan dengan realitas ya, dengan realitas kompetisi, mampukah si anak bertahan gitu ya. Ini pertanyaan mendasar ya. Pertanyaan mendasar itulah yang menjadi pijakan dari Miman Hilmansyah Misbah. Sejak menahkodai Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 3 Bogor pada tahun 2021 tahun 2 ya. Di ruang kerjanya ya, ia tak melulu memamerkan angka kelulusan ataupun deretan piala. Ia justru berulang kali menekankan satu kata yang menjadi ruh pendidikan di bawah kepemimpinannya adalah survive. Filosofi ini terdengar sederhana, namun konsekuensinya tak main-main. Di saat sebagian sekolah berlomba menyuguhkan rapor dengan angka nyaris sempurna, MTSN Negeri 3 Bogor memilih setia pada objektivitas. Nilai tertinggi siswa umumnya dipatok di kisaran 95 hingga 96. Tak ada inflasi angka demi sekedar mempercantik dokumen akademik ya. Langkah ini bukan berarti sekolah abai terhadap masa depan siswa. Sebaliknya, setiap nilai dibedah secara kolektif, melibatkan guru mata pelajaran, melibatkan wali kelas, guru bimbingan konseling, hingga wakil kepala bidang akademik. Jika ada siswa yang nilainya hanya terpaut tipis dari syarat masuk sekolah lanjutan, sekolah tidak akan mengontrol nilai begitu saja. Rekam jejak belajar siswa diperiksa secara mendalam. Jika dinilai memiliki konsistensi dan usaha keras, ya, siswa akan diberikan tugas tambahan sebagai penguatan sebelum nilai tersebut diberikan secara sah. Hasilnya mulai terlihat nyata. Saat Miman pertama kali bertugas di MTSN Negeri 3 Bogor pada tahun 2021, hanya sekitar 7 siswa yang berhasil menembus SMAKBO ataupun Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor tahun 2. Kemudian sekolah kejuruan ya, ini merupakan SMAKBO atau Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, merupakan sekolah kejuruan elit di bawah Kementerian Perindustrian dengan masa studi 4 tahun. 4 tahun berselang, jumlah itu melonjak drastis menjadi 23 orang. Lulusan madrasah ini juga
mulai mendobrak dominasi di SMA Negeri 1 Kota Bogor yang tahun ini menyandang status sekolah maung. Sebuah sekolah yang sebelumnya nyaris tak pernah tersentuh alumni mereka. Tak hanya itu, 2 siswa diterima di SMA Taruna Nusantara, sementara lebih dari 100 siswa lainnya lolos ke berbagai sekolah unggulan dan sekolah prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi kepala sekolah Miman, prestasi bukanlah produk instan dari angka rapor, melainkan hasil dari manajemen prestasi yang terukur. Transformasi dimulai dari hal yang jarang tersorot publik, yakni pendataan. Dulu, kemenangan lomba hanya menjadi kabar angin yang lewat begitu saja. Kini, seluruh pencapaian siswa didokumentasikan dalam basis data digital. Madrasah membangun kanal informasi lomba yang mengoneksikan guru, siswa, dan orang tua. Setiap peluang kompetisi diumumkan secara terbuka. Hasilnya dicatat dan perkembangannya dilaporkan kembali kepada keluarga. Jadi budaya sekolah pun berubah. Orang tua kini tak hanya mengejar angka di rapor, tapi memahami betul peta potensi anak-anak mereka. Dan dari sinilah keran prestasi terbuka lebar.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

ada lagu dari miliknya Winona dengan Horse-nya ya, menemani kalian di Prado malam hari ini. Selamat malam, selamat gabung, dan selamat nimbrung buat teman aku ada Bang Tika ya. Bang Tika, bukan Bang Tika maksudnya, Bang Tika. Kenapa jadi diganti ya? Jadi doi lagi nimbrung dengan nomor 2. Aktivitasnya ini budak-budak skedau nih gitu ya. Pio beri. Oke, dan kita masih ngomongin seputar pendidikan ya, di dunia pendidikan yang bikin salut ya, di mana ini penting untuk disimak oleh teman Pro 2. Masih berbicara tentang budaya sekolah yang berubah begitu ya. Orang tua sekarang tidak hanya mengejar angka di rapot, tapi memahami secara betul potensi ataupun peta potensi anak-anak mereka. Dari sinilah keran prestasi, lebih tepatnya terbuka lebar. Marching Band MTSN 3 Bogor sukses menyabet juara tingkat provinsi Jawa Barat. Program robotika yang baru seumur jagung begitu ya. Baru seumur jagung dibentuk pada tahun 2023 juga melesat pesat. 6 siswanya lolos mengikuti pendidikan dan pelatihan nasional yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Bahkan 3 siswa terpilih mengikuti pembinaan di Institut Teknologi Del Sumatera Utara bersaing dengan talenta terbaik se-Indonesia. Salah satunya pulang membawa predikat peserta terbaik nasional di cabang roket air, siswa MTSN 3 Bogor bahkan terbang ke Singapura untuk ajang internasional setelah menyisihkan pesaing di tingkat nasional. Namun bagi Miman, semua pencapaian itu hanya konsekuensi dari proses yang benar ya. Ketegasan dalam proses juga terlihat dari kebijakan yang kerap memicu perdebatan di kalangan orang tua. Larangan membawa telepon genggam, ia sering melontarkan seloroh yang syarat makna, haram hukumnya membawa HP ke sekolah. Kalimat itu tentu bukan fatwa religi, melainkan penegasan komitmen sekolah untuk menciptakan ruang belajar minim distraksi. Ia juga menyadari teknologi punya manfaat. Namun bagi remaja, gawai lebih sering menjadi magnet yang menjauhkan mereka dari fokus belajar. Meski begitu, madrasah tidak anti teknologi. Saat ujian ataupun saat sesi pembelajaran digital, siswa justru diinstruksikan membawa gawai. Bagi yang tidak memiliki perangkat, sekolah telah menyiagakan ya laboratorium komputer yang mumpuni. Di balik aturan ketat itu tersimpan keyakinan bahwa karakter kokoh dibangun dari disiplin kecil yang konsisten. Prinsip serupa berlaku dalam memandang bakat siswa. Atlet yang berlatih di PPOPM, siswa disabilitas yang bertanding di tingkat provinsi hingga pegiat sains, semua diberikan karpet merah untuk berkembang tanpa terganjal sekat administratif. Di tengah arus belajar yang mengukur keberhasilan hanya dari angka-angka di atas kertas, MTSN 3 Bogor memilih jalan sunyi yang lebih panjang. Rapot mungkin bisa dipoles, namun karakter dan daya tahan hanya bisa ditempa melalui kejujuran ataupun melalui kejujuran proses.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagu dari Fatin dengan Berhenti Mencintai. Mana-mana kabur praduga malam hari ini pukul 21. Kita akan lanjut lagi nanti ya untuk teman-teman kamu di segmen Lapor Praduga.
1: Ini Indonesia. Teman Praduga, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
2: Ini Indonesiaku.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ayo laporan ya, laporan. Laporin nih semua aktivitas kalian di Pro 2 yang punya event dalam waktu dekat ini, begitu yang punya kegiatan-kegiatan boleh nih ya di share di Pro 2 di kampus kalian secara gitu kan. Ini kan lagi apa ya? Lagi musim-musimnya pengenalan kampus. Biasanya di kampus tuh bikin kegiatan, lomba mungkin biasa gitu ya. Lomba ataupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang happy-happy lah. Biasanya sih kayak gitu teman-teman ya, boleh di-share. Atau di luar itu teman-teman komunitas mungkin gitu ya, bikin event anniversary ataupun kegiatan sosial sebagainya, boleh ya di-share di Pro 2 malam hari ini di 0857 504741, 0857 504741 ya. Jadi boleh ditunggu buat teman-temanku semua. Yang pengen request lagu juga bisa di Pro 2 malam hari ini. Moga-moga lagu yang bisa apa yang kamu ingin dengerin gitu ya, semoga bisa kita puterin dan semoga ada juga di tabalisnya kita teman-teman ya. Aku juga punya topik menarik malam hari ini untuk kita bahas teman-teman ya, dimana memang ini sembari menunggu teman-teman yang pengen share info kegiatan teman-teman semuanya, kita kasih informasi juga ya. Ditunggu kebersamaan kita hingga pukul 22 nanti.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi. Kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Ada lagu dari miliknya Sami Simorangkir. Ini lagu kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini. Termasuk nanti ada lagu dari Good Morning Everyone dengan Friendzone-nya menemani kamu di Pro 2 ya. Ini lagu di request oleh Bang Tino di Kelam Permai malam ini. Thank you Bang Tino. Nanti kita puterin buat kamu ya Bang Tino ya. Teman Pro 2, kenapa sih? Ya, semakin dewasa itu semakin banyak pikiran. Nah, pernah ngalamin gak? Semakin dewasa kok semakin banyak pikirannya? Jadi, pikiran kita bertambah itu karena kita memikul tanggung jawab baru, teman-teman. Jadi, dihadapkan pada ketidakpastian masa depan, gitu ya. Dan menyadari risiko dari setiap keputusan. Jadi, beban ini memicu overthinking nih akibat tuntutan sosial, perubahan cara kerja, otak, serta kebiasaan mengevaluasi pengalaman hidup demi ngehindarin gitu ya kesalahan di masa lalu. Jadi salah satu pemicu utama adalah semakin banyaknya peran dan tanggung jawab yang harus kita jalankan, mulai dari mengurus karir, mengatur keuangan, menjaga hubungan sosial hingga memikirkan masa depan. Semakin banyak aspek kehidupan yang dikelola, semakin banyak juga nih detail kecil yang menuntut perhatian dan penyelesaian. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar, teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Duka.

0: Lagu dari miliknya Kunto Aji dengan Asimetris, itu judulnya. Menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Tema Pro 2 seiring dengan bertambahnya usia, kita menyadari bahwa dunia ini itu penuh dengan ketidakpastian. Saat masih kecil atau masih anak-anak lebih tepatnya, hidup seringkali terasa sudah diatur oleh orang tua. Namun ketika kita dewasa, kita menyadari bahwa kitalah penentu utama jalan hidup kita, yang sering kali diwarnai oleh tantangan ekonomi dan dinamika sosial yang tidak mudah diprediksi. Selain itu, kapasitas kognitif kita berkembang hingga kita mulai memikirkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan. Berbeda dengan masa muda yang cenderung impulsif, orang dewasa terbiasa melakukan analisis risiko. Kebiasaan ini terkadang membuat kita terjebak dalam skenario terburuk demi melindungi diri dari kegagalan ataupun kekecewaan. Jelas, tuntutan sosial dan ekspektasi lingkungan juga berperan besar ya dalam meningkatkan beban pikiran. Tekanan ini mencapai kesuksesan, memenuhi standar gitu ya. Memenuhi standar finansial atau sekedar terlihat baik-baik saja di mata orang lain seringkali memicu kecemasan. Dan ini membuat pikiran terus bekerja keras mencari validasi dan cara agar tidak tertinggal oleh orang lain. Perubahan pada struktur dan fungsi otak turut mempengaruhi bagaimana kita memperoleh informasi. Otak orang dewasa cenderung lebih mengandalkan pengalaman masa lalu. Jika kita pernah mengalami kegagalan, ingatan tersebut bisa menjadi pemicu overthinking agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Sehingga kepala terasa penuh dengan berbagai pertimbangan. Terakhir, kurangnya waktu untuk benar-benar beristirahat atau melakukan hobi juga memperparah kondisi ini. Rutinitas yang monoton dan menyita waktu membuat otak jarang menemukan hal baru yang menyegarkan. Nah, akibatnya pikiran terus berputar pada masalah yang sama tanpa pernah diberikan jeda untuk relaksasi.
1: Ohio is bouncing. Oh, you look so annoying.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Masih di Pro 2 di 90,7 pukul 22 lewatnya 8 menit malam hari ini. Kita akan hadirkan buat kamu kisah cerita pendek ya. Cerita pendek yang menarik buat kamu simak. Bercerita tentang Ian, seorang pemuda berusia 19 tahun yang menjadi tulang punggung keluarga. Setelah sang ayah jatuh sakit, ia merelakan mimpinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi demi menghidupi ibu dan kedua adiknya yang masih sekolah. Setiap pagi pukul 4 pagi atau pukul 4 subuh ya, Ian sudah mulai bekerja sebagai buruh lepas di pasar sentral. Ia mengangkut karung-karung beras dan sayuran. Keringat yang bercucuran tak menyurutkan semangatnya karena ia tahu ada biaya pengobatan sang ayah dan kebutuhan rumah yang harus dipenuhi. Sore harinya, pemuda tangguh ini beralih profesi menjadi supir ojek pangkalan lokal. Dengan sepeda motor warisan ayahnya, ia menelusuri jalanan kota hingga malam hari untuk mengumpulkan tambahan pundi-pundi rupiah. Meski tubuhnya lelah, senyuman tak pernah lepas dari wajahnya saat bertemu pelanggan. Tantangan ekonomi yang berat tak membuat Rian atau Ian menyerah. Ia menyisihkan sebagian pendapatannya ke dalam tabungan pendidikan untuk adiknya. Baginya masa depan, adik-adiknya adalah prioritas utama agar tidak putus sekolah seperti dirinya. Pengorbanan Rian membuahkan hasil manis ketika sang adik berhasil lulus dari bangku sekolah menengah kejuruan dengan nilai memuaskan. Melihat prestasi adiknya, tangis haru ia pecah. Segala lelah dan pengorbanannya selama ini terbayar lunas. Kisah ia menjadi bukti nyata kekuatan cinta seseorang pemuda terhadap keluarganya. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, dengan kerja keras dan keikhlasan, keterbatasan ekonomi bukanlah halangan untuk terus berjuang demi kebahagiaan orang-orang tercinta.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Ada lagu dari miliknya Raisya featuring bareng sama Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2.

Kali ini ada kisah dari seorang ibu pejuang begitu ya. Cerita tentang ibu pejuang keluarga nih malam hari ini. Di sebuah sudut kota kecil hiduplah seorang wanita tangguh bernama Ibu Siska. Menjadi ibu tunggal setelah kepergian suaminya, ia memikul tanggung jawab ganda. Menjadi ibu tunggal setelah kepergian sang suami. Menjadi tulang punggung keluarga dengan pundaknya yang kian menua. Ia bertekad untuk terus menyekolahkan ketiga anaknya hingga tuntas. Setiap hari, langkah kakinya sudah menembus dinginnya subuh menuju pasar tradisional. Ia menjajakan dagangan kue basah dan nasi bungkus demi mengais rezeki yang tak seberapa. Meski perlu membasahi dahi dan otak. Membasahi dahi dan otot-ototnya mulai terasa nyeri. Tak pernah sekalipun ia mengeluh ataupun menunjukkan rasa lelah di depan anak-anaknya. Siang harinya, perjuangan Ibu Siska belum usai. Sambil menunggu pesanan kue berikutnya, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh cuci gosok dari rumah ke rumah. Baginya, setiap rupiah yang terkumpul adalah masa depan dan jaminan agar anak-anaknya tidak kelaparan maupun putus sekolah. Pengorbanan sang ibu tidaklah sia-sia. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi dan sangat menyadari betapa besar perjuangan sang ibu. Mereka selalu berusaha belajar dengan giat, menjadikan keringat sang ibu sebagai motivasi terbesar untuk meraih nilai tertinggi di sekolah. Kini, kerja keras tanpa kenal lelah ini mulai membuahkan hasil manis. Anak pertamanya telah berhasil menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang layak di ibu kota. Dan sang ibu hanya bisa meneteskan air mata bahagia melihat salah satu buah hatinya mampu mengangkat derajat keluarga. Bagi keluarga ini, Ibu Siska bukan sekedar orang tua, melainkan pahlawan tanpa tanda jasa. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa cinta dan keteguhan seorang ibu mampu menembus segala keterbatasan. Ia adalah pelita yang terus menyala, menerangi jalan menuju masa depan yang cerah bagi anak-anaknya.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Lagu ini dari miliknya Iggy Taf ya, featuring bareng sama Wisnu ya, Ihsan Tama, terus juga Brigita Melaila, dan lagunya berjudul Sepenuhnya. Kita masih hadirkan buat kamu cerita pendek di malam hari ini yang tentu menarik buat kamu simak tahun pro 2 ya. Berikut ada cerita tentang anak dan ibu pejuang keluarga di sebuah sudut kota yang bising. Hiduplah Ibu Asih namanya. Ibu Asih dan putra tunggalnya bernama Aris. Jadi sejak ditinggal wafat ya oleh suaminya 5 tahun lalu, Bu Asih mengambil alih peran sebagai tulang keluarga, tulang punggung keluarga lebih tepatnya. Setiap subuh, wanita paruh baya ini bergulat dengan asap dapur. Ia membuat aneka jajanan kue-kue basah untuk dijajakan ke pasar-pasar, lebih tepatnya di pasar tradisional, demi menyambung hidup mereka. Sang anak bernama Aris tumbuh menjadi remaja yang sangat dewasa sebelum waktunya. Menyaksikan perjuangan ibunya yang telah tanpa lelah, ia tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang keterbatasan mereka. Sebelum berangkat sekolah, Ari selalu membantu ibunya menata barang dagangan di lapak pasar. Baginya, melihat peluh mengalir di wajah sang ibu adalah bahan bakar utama untuk belajar lebih giat. Pagi hari adalah waktu bagi Aris untuk berjuang di bangku sekolah dengan pena dan buku. Di sisi lain kota, Bu Asih berjuang menawarkan dagangannya di bawah terik matahari yang membakar kulit. Rasa lelah yang mendera kaki tua Bu Asih seketika sirna ketika ia membayangkan masa depan putranya. Tentu baginya pendidikan Aris adalah prioritas utama yang harus diperjuangkan dengan seluruh sisa tenaganya. Sore hari membawa babak baru dalam rutinitas harian mereka berdua. Sepulang sekolah, Aris tidak pergi bermain dengan teman-temannya, melainkan langsung menuju sebuah bengkel kecil dekat rumah. Di sana ia bekerja paruh waktu sebagai pembersih peralatan dan asisten mekanik. Uang upah yang tidak seberapa itu selalu ia kumpulkan utuh. Ya, ia kumpulkan secara utuh untuk membantu biaya perlengkapan sekolahnya sendiri. Malam hari menjadi momen sakral di mana kedua pejuang keluarga ini saling melepas penat di rumah petak mereka. Sambil menikmati makan malam sederhana, mereka saling bertukar cerita dan tawa, mengusir bayang-bayang kemiskinan yang mengintai mereka. Di atas meja kayu yang rapuh, Aris kerap menunjukkan nilai-nilai ujiannya yang selalu sempurna kepada sang ibu. Senyum bangga sang ibu Asih lebih tepatnya malam itu selalu menjadi hadiah termewah bagi kerja keras Aris. Perjuangan panjang ibu dan anak ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Beberapa tahun kemudian, Aris berhasil lulus dari Universitas Negeri dengan predikat terbaik dan langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Pada hari wisudanya, Aris memeluk erat ibunya sambil membisikkan terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah runtuh. Kini, giliran Aris yang menjadi pelindung utama mengistirahatkan raga ibunya yang telah lama berjuang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produ? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produ kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produ dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produ di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya

Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Hey, kamu.
1: Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan, rawat buminya, jaga keselamatannya.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Pukul 23 lewatnya 51 menit, lagu dari miliknya Sherina Mundafa menemani kamu di Pro 2 malam hari ini, sekaligus mengakhiri segmen kita di Jaga Malam pukul 24 ini. Rudy pamit undur diri, esok akan kembali menyapa kamu di segmen Sore Ceria di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Selamat beristirahat, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, teman Pro 2. Assalamualaikum. Selamat malam, sampai jumpa.

Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menjalankan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dari Jalan Yeseo Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy Tuesday. Aku sampai mikir nih ya, hari apa ini, padahal tadi baru aja aku sebutin. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sini ada Tias yang temani kamu mulai dari pukul 5 lebih 2 menit hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, di edisi hari Selasa ini di tanggal 14 Juli ya, aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan nih ke ruang dengar kamu. Nantinya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music. Lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada Info Pro 2 dengan 3 info terkini, dan dilanjutkan juga dengan viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan 3 lagu terkini dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih teman Pro 2. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi ya nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8. Dan di pukul 8 hingga jam pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah nih. Nanti kita akan bahas sedikit. Hari ini tuh di tanggal 14 Juli memperingati hari apa sih? Oke, teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagai penutup Spada kita nantinya ada Asta Cita kita nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi menjalani aktivitas, nantinya aku akan temani kamu ya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang baru bangun nih, semangat gitu ya, tetap semangat dalam beraktivitas. Dan semoga kegiatan kita semua di hari ini lancar nih teman Pro 2. Dan cuacanya juga mendukung ya untuk kita berkegiatan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan nih. Dan teman Pro 2, aku ada satu buah lagu ya sebagai pembuka bersama kita di pada pagi hari ini dan juga di jazz music ya. Ada lagu dari Sabrina Leonard dengan Haha. Ini lagunya asik banget nih ya teman Pro 2. Aku baru ngerasa nge-vibingnya gitu sama lagu ini. Jadi buat bangkitin semangat kita juga nih di pagi hari ini ya. Aku mau puterin lagu dari Sabrina Leonard ini nih teman Pro 2. So tanpa berlama-lama, langsung aja Sabrina Leonard dengan Haha.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Sembilan FM teman terbaik kamu dan disiarkan dari Jalan Yusufang Urai Sintang teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Bintang pop Britney Spears mengatakan bahwa perilaku yang ia lakukan di Jalan Raya Los Angeles, Amerika Serikat bukanlah gambaran keseharian perilakunya. Penyanyi berusia 44 tahun ini juga memberi sinyal bahwa ia menikmati momen merentangkan kedua tangan di atas atap mobil nih ya. Dan sebelumnya diketahui bahwa Spears terlihat merentangkan tubuh bagian atasnya melalui sunroof sebuah SUV Mercedes hitam di tengah kemacetan di jalan tol di LA, dan foto-foto tersebut diterbitkan oleh beberapa media.
2: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih sama datang dari dunia hiburan. Penyanyi rap Jay-Z menunda pelaksanaan konser malam ketiganya di New York yang seharusnya dimulai pada hari Minggu 12 Juli malam untuk memastikan keamanan seluruh penonton. Dan Jay mengatakan ia tidak ingin memulai musik malam itu dan melihat orang-orang terinjak-injak satu sama lain. Dan ia juga menjelaskan penundaan konser tersebut dikarenakan ribuan penonton masih berada di luar stadion saat pertunjukan yang akan dimulai.
2: Info Pro 2.
3: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Manchester United resmi mengumumkan rekrutan pertama pada bursa transfer musim panas 2026 dengan mendatangkan gelandang muda Brazil Andre Santos dari Chelsea. Nah, kehadiran Santos diharapkan memperkuat lini tengah Setan Merah yang saat ini sedang mengalami krisis pemain akibat kepergian Casemiro serta cedera panjang yang dialami Manuel Ugarte. Direktur olahraga Manchester United Jason Wilcox menyambut antusias kedatangan pemain berusia muda tersebut. Menurutnya, Santos merupakan salah satu gelandang muda terbaik yang tampil di Liga Inggris saat ini.
2: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Oke teman Pro 2, selamat pagi ya, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini. Semoga hari ini bisa membangkitkan semangat kamu juga nih di pagi hari ini ya. Jadi aku tetap temani kamu di pada pagi hari ini hingga jalan pukul 10. Tapi teman Pro 2, selanjutnya nanti aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu nih. So, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteraan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Final Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi

Kita mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Transmedia 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita memperdua, kita masuk di viral moment di pagi hari ini ya. Di cuaca yang cerah banget nih, teman perdua. Tapi di sini viral momentnya tuh nggak mematahkan semangat atau cerahnya dia gitu. Emang dia matahari. Oke. Jadi sebenarnya teman berdua di sini tuh ada Erling Haaland ya, yang lagi rame banget nih diperbincangkan, dan ternyata ini jadi salah satu hal yang membuat dirinya tuh makin viral nih, karena usai kekalahan di lapangan nih, Haaland tetap bertahan di stadion untuk temui dan foto bareng fansnya. Nah teman berdua, meskipun harus menelan kekalahan dramatis nih ya dengan skor 1-2 dari Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Erling Haaland menunjukkan kesetiaannya dengan tetap meluangkan waktu bagi para penggemarnya nih. Nah, alih-alih langsung meninggalkan lapangan, ia nih sebagai penyerang Norwegia menjadi pemain terakhir yang keluar dari Hard Rock Stadium Miami demi menyapa serta berfoto bersama keluarga dan supporter yang setia menunggu hingga pukul 21:30 waktu setempat. Respect banget gak sih teman pro 2, siapa nih yang udah ngefans banget sama Haaland dari dia masih di klubnya aja nih ya, sebelum dia turun ke Piala Dunia tahun ini. Ayo angkat tangannya. Dia gak bersedih, justru happy. Walaupun Norway kalah lebih banyak liburan sih Haaland ketimbang fokus main di Piala Dunia 2026. Kalau kita lihat dari update-annya, memang beliau nih lebih lebih banyak liburannya ya ketimbang fokus main itu ya, kalau beberapa postingannya gitu ya teman pro 2. Ada yang bilang juga nih, Haaland gagal juara Pildun, tapi juara di hati masyarakat. Masya Allah. Iya ya, benar juga, karena dengan aksi-aksinya nih ya, belakangan ini benar-benar mencuri perhatian penonton nih ya, supporter semuanya tuh benar-benar

kekalahan Norway di lapangan, tapi Haaland nih tetap bertahan di stadion untuk temui dan foto bareng fans. Dan infonya ini aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya teman Pro 2.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan? I wanna hate you, cause I-

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

dari One Republic ya, Taman Pro 2. Lagunya bangkitin semangat banget gak sih? Dan di pagi hari ini yang cukup cerah ya, Taman Pro 2. Bangkitin semangat dan semangat kita juga nih. Aduh, mohon maaf ya Taman Pro 2, abis minum nih jadi masih agak kagok-kagok. Nah, Taman Pro 2, tadi kita udah bahas sedikit ya di viral moment ini. Ada kekalahan dari Norway di lapangan, tapi Erling Haaland nih tetap bertahan di stadion untuk temui dan foto bareng fansnya nih.

Dan tadi infonya aku kutip juga dari Instagramnya infipop.id ya teman Pro 2. Nah di saat ini kita udah di penghujung viral moment ya teman Pro 2. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu nih, lagu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara dengan 3 lagunya nih ya teman Pro 2. Lalu nanti dilanjutkan juga dengan tips pagi ya pastinya teman Pro 2 buat menemani di pagi hari kamu nih di hari Selasa yang kelihatan cerah banget ya teman Pro 2. Semoga kita yang lagi beraktivitas bisa dilancarkan segala urusannya di pagi hari ini ya teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.